0: nyam ebe dedi yabe masofo abuaje abompaya maye obra yeshe jumedia nase
1: ura yesu yedawasi
2: amen
1: wana ayo pinti na umeshe muaha
0: amen
1: dedi yababe bompaya yababe tiwa se mwenye mbo maungwe sani sani weso ubi bielo utiye yuno wadi swani amani ebine radi ya mna wase mbebei ase mbe kwenye wye yenewe radi waya nsenche ni wana abrabo yede yenu nyama udini yedawasi siwe tiye udini wada amen
2: amen
0: yede nyamiti ya sefuase debi ayana mibifidi yesu asema meka nese m